0: Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
0: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN Sar Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN Sar Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan.

0: Selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi PMK yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
3: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
4: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
5: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi.

0: Transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, Kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha masih menemani Anda di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda. Tentunya di segmen opini publik ini, saya mengharapkan Anda bisa menyalurkan suara Anda, aspirasi Anda bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Dan di edisi kali ini pendengar, saya akan mengangkat tentang sebuah topik di opini publik, yaitu sesuatu yang masih menjadi isu hangat yang sedang menjadi sorotan utama juga di Kabupaten Nunukan. Baru-baru ini jajaran Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nunukan memberikan sorotan tajam terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Nunukan. Pihak legislatif menilai bahwa keterbatasan akses jalan yang layak di beberapa kecamatan pelosok telah menghambat roda perekonomian yang tidak layak, maksud kami. Ya. Dan tentunya tidak hanya menghambat roda perekonomian, tetapi juga pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga lokal. Maka dari itu pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil tindakan konkret dan melakukan pemerataan pembangunan. Lalu bagaimanakah tanggapan serta harapan Anda selaku masyarakat Kabupaten Nunukan mengenai isu ini, pendengar? Kami juga nantinya akan membacakan ketika Anda ingin menyalurkan opini Anda, silahkan di 0811 5311945. Anda bisa menyalurkan opini Anda melalui pesan di WhatsApp maupun SMS atau telepon juga boleh dengan nomor yang sama. Sekali lagi, nomornya adalah 0811 5311945. Tidak terbatas pada saat segmen opini publik saja, pendengar, sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah saya masih menampung aspirasi Anda. Anda juga yang mau berbagi kabar di seputaran lingkungan Anda, silahkan juga bisa bersama kami dengan nomor yang sama, pendengar. Saya tunggu partisipasi Anda di edisi Opini Publik kali ini.

0: ngerinya ya sekarang.
1: Apa sih yang ngeri? Emang lagi nonton apa?
0: Ini loh, di mana-mana ada saja berita penculikan anak. Bikin khawatir saja. Besok anakku ndak ke sekolah kan lah. Takut aku.
1: Emang penculikan anak tuh di sini kah?
0: Enggak sih, ini beritanya di tempat lain, tapi kan menakutkan. Siapa tahu di sini sudah ada.
1: Aduh, Cing Sarah. Kalau ada berita seperti itu jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu dan kenali sumber beritanya. Kita memang boleh khawatir dan waspada, Jeng. Tapi jangan sampai menghambat kegiatan kita dan anak-anak kita. Satu lagi, jangan langsung mempublikasikannya.
2: Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Oke, pendengar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah memberikan opininya melalui WhatsApp maupun SMS di nomornya RR Rindukan di 0811531145. Datangnya dari Pak Yohanes ya, dari Krayan. Katanya masalah jalan di pedalaman Krayan ini sudah menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung selesai intervensinya secara tuntas. Kalau akses jalan menuju kecamatan lain terputus atau rusak berat, kami seperti terisolasi. Sorotan dari DPRD ini harus menjadi alarm keras bagi Dinas PU agar alokasi dana pembangunan benar-benar diarahkan ke pedalaman, bukan hanya berputar di kawasan kota saja. Itu opini dari Pak Yohanes ya, dari Krayan. Kemudian ada lagi yang datangnya dari Pak Hendra Wijaya dari Lingkar. Beliau mengatakan pemerataan pembangunan itu adalah hak seluruh warga negara termasuk kami di wilayah perbatasan. Komisi 3 DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dengan mengangkat isu jalan pedalaman ini. Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah eksekutif. Sinergi antara janji politik pembangunan dan realisasi anggaran harus dibuktikan demi kesejahteraan masyarakat pedalaman. Baik, terima kasih juga untuk Pak Hendra yang berada di Jalan Lingkar ya, yang sudah menyampaikan opininya di segmen opini publik kali ini yang mengangkat terkait sorotan ya dari Komisi 3 DPRD Nunukan di mana ini terkait jeritan hati dari warga pedalaman yang merindukan akan akses transportasi yang layak tentunya. Dan kalau kita membaca sekaligus mendengarkan ya deretan opini yang tadi sudah disampaikan, ini sepertinya tidak hanya opini tapi harapan langsung juga dari masyarakat ya. Jelas terlihat bahwa infrastruktur jalan yang layak ini merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda-tunda, pendengar. Dan sorotan dari Komisi 3 DPRD Nunukan menjadi representasi dari jeritan hati warga pedalaman yang merindukan kemerdekaan akses transportasi. Dan kini tentunya masyarakat atau publik menunggu pembuktian dan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk bisa segera merealisasikan pembangunan yang berkeadilan. Oke, pendengar, itu dia untuk segmen opini publik kali ini. Sekarang sudah tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya, pendengar, saya akan masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti saya juga akan hadir dengan beragam informasi lainnya.

Pendengar informasi lainnya, warga desa seberang masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak outstanding boundary problem atau UBP Indonesia-Malaysia. Penantian tersebut disebut membuat sebagian warga terlilit utang karena pembayaran belum terrealisasi. Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang di Kecamatan Sebatik Utara, yang sebelumnya warga mendapatkan informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Seberang, yaitu Muhammad Rizal. Dan pendengar, kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku menghadapi penagihan dari pihak perbankan setiap bulannya. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan. Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono, sebelumnya juga telah menyebut pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Era Rinunukan pada 16 April 2026. Tentu masyarakat desa seberang ini sampai sekarang masih menantikan ya kapan untuk ganti untung ini bisa segera terrealisasikan, dan mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat sehingga ada win-win solution seperti itu, pendengar ya.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
4: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
4: Om.
5: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
4: Ah, kamu sih.
2: Yang.
6: Nyimak rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul

Kita beranjak ke informasi berikutnya, pendengar. Pada awal bulan September, tepatnya tanggal 9, itu sudah diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ke-43 dengan tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Dan ini bisa dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi, partisipasi, dan pembinaan olahraga di masyarakat. Dalam program Inspirasi kita bersama dengan narasumber yaitu Ibu Marlina Puspas

Dari SE yang merupakan Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, ia memaknai bahwa Haornas di tahun ini itu agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat dan menjadi momentum juga yang tepat untuk melahirkan serta membina atlet-atlet berprestasi. Dalam rangka menemukan bibit atlet unggulan, ada beberapa strategi yang dilakukan, antara lain yaitu mencari bibit sejak usia dini dari usia 8 hingga 12 tahun. Dan dijelaskan oleh Ibu Marlina bahwa pihaknya telah melakukan jemput bola dengan mendekati sekolah-sekolah dan melakukan penyaringan. Kemudian ia juga meminta sekolah-sekolah agar bisa memberikan data para siswanya yang memiliki talenta di bidang olahraga, sehingga data tersebut nantinya bisa menjadi rujukan pihaknya untuk melaksanakan seleksi bibit atlet muda Nunukan. Namun memang ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan untuk mendukung kelancaran regenerasi dan pembinaan atlet-atlet berprestasi di Kabupaten Nunukan. Dirinya menilai sarana olahraga di Nunukan itu ternyata masih sangat minim. Selain sarana dan prasarana, Marlina juga menyebutkan perlu adanya peningkatan kompetensi para pelatih. Apabila kompetensi pelatih meningkat, ini akan diharapkan cara membina atletnya pun bisa lebih baik lagi, sehingga harapannya para atlet bisa mencapai potensi maksimalnya. Tersedianya sarana prasarana serta pembinaan yang tepat juga perlu berjalan beriringan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di Nunukan, sehingga regenerasi atlet pun bisa terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, berikutnya ada kabar dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang membahas keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah PBPU yang didaftarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan berlangsung melalui rapat dengar pendapat atau RDP yang dilaksanakan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan kemarin ya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam RDP tersebut adalah rencana penonaktifan kepesertaan JKN sekitar 30.727 peserta dari PBPU Pemda pada Oktober 2026. BPJS Kesehatan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kepesertaan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencari solusi terkait keberlanjutan kepesertaan masyarakat. Menurutnya, pembiayaan kepesertaan tersebut telah tercantum dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja NKRK tahun 2026 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haji Samsudin Arfah mengatakan DPRD memberikan perhatian terhadap keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menilai komunikasi lintas pemerintah daerah juga perlu diperkuat apabila terdapat perubahan skema pembiayaan kepesertaan JKN. Ia menyebut pemerintah kabupaten dan kota bisa berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta BPJS Kesehatan untuk mempersiapkan langkah antisipasi dan penganggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan diharapkan perubahan kebijakan pembiayaan tidak menyebabkan masyarakat kehilangan perlindungan jaminan kesehatan. RDP tersebut diharapkan menjadi langkah konstruktif untuk mencari solusi atas rencana perubahan kepesertaan dari PBPU Pemda. Sinergi antara DPRD, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPJS Kesehatan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait status kepesertaannya.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang. Taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?
4: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, itu dia lagu dari Edo Kondologi dengan judul Warna. Sudah saya persembahkan untuk Anda di pagi hari ini, mudah-mudahan tambah semangat ya. Dan pendengar, saya Syasha harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini untuk edisi di hari Kamis ini, tanggal 24 September 2026. Akan ada banyak sekali informasi-informasi di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan ataupun informasi menarik lainnya yang akan disuguhkan untuk Anda di siang hari nanti. Jadi pastikan Anda untuk stay tune bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar, melalui frekuensi di 96,3 MHz, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Serta Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan maupun Pro 2 RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital yang terlebih dahulu Anda harus download melalui Google Play Store. Dan pendengar, Anda juga bisa membaca berita-berita menarik lainnya langsung di situsnya RRI di www.rri.co.id. Sampai jumpa pendengar, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap menjadi seseorang yang produktif ya di setiap harinya.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan Rista yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Edisi hari Kamis 24 September 2026. Nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan berbagai sajian informasi yang menarik dan lagu-lagu yang akan menghibur siang hingga sore hari Anda. Dan untuk nunukan siang ini, ada beberapa segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama nanti kita awali dengan segmen Kita Indonesia. Kemudian nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Setelah itu pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan segmen Budaya. Yang akan disusul pada pukul 14 kami hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda bisa mengikuti update terkini berita di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan nanti untuk program Nunukan Siang akan diakhiri dengan segmen Pro Dangdut. Wah, itu ya untuk hari ini pendengar. Jadi mungkin yang sudah excited untuk mengikuti berbagai segmen dari Kita Indonesia sampai nanti Pro Dangdut, dinantikan aja ya. Pastinya juga saya berharapnya sih nanti bisa ikut meramaikan ya pendengar. Kalau misalnya nanti ada saya lupa di tanggal berapa ya, nanti ada dialog atau ada apa, itu boleh banget ya untuk diikutin. Nah, tapi untuk siang ini tidak ada. Jadi nanti kita bisa seru-seruannya di jam Pro Dangdut ya, bisa bergabung bareng. Cuma nanti kalau di sore hari ini baru ada nih. Nanti di sore hari ada Beranda Astacita, tapi sudah tidak bareng Rista ya. Nanti bareng penyiar setelah Rista. Dan pendengar, nanti untuk mengawali nunukan siang ini, kami hadirkan untuk Anda segmen Kita Indonesia, di mana nanti informasi yang akan kami hadirkan adalah informasi yang ada perpaduan antara informasi yang informatif, edukatif, kemudian motivatif, dan juga menginspirasi. Jadi sesaat lagi informasinya kami hadirkan untuk Anda pendengar setelah yang satu ini.

0: banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir, lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah, rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.
1: Calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan Siang ini di segmen Kita Indonesia. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan untuk Anda mengenai budaya Indonesia menginspirasi dunia lewat adaptasi kreatif. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari seni, pakaian tradisional, kuliner, hingga kerajinan yang telah dikenal hingga mancanegara. Tidak sedikit unsur budaya tersebut kemudian diadaptasi atau menjadi inspirasi bagi masyarakat di berbagai negara. Batik menjadi salah satu contoh budaya Indonesia yang paling populer dan banyak mendapat perhatian dunia. Motif, teknik pewarnaan, serta filosofi batik kerap menginspirasi desainer internasional dalam menciptakan karya busana modern. Selain batik, kain tenun tradisional Indonesia juga memiliki daya tarik tersendiri bagi industri fashion global. Keunikan motif dan teknik pembuatannya sering menjadi referensi dalam menghadirkan busana dengan sentuhan etnik yang kuat. Kemudian selain dari dunia fashion ya pendengar, ada juga nih budaya kuliner Indonesia yang sudah banyak memberikan inspirasi. Misalnya rendang, kemudian nasi goreng, ada sate dan juga berbagai hidangan khas Indonesia lainnya. Terus kita masuk lagi nih ke budaya seni bela diri, misalnya di pencak silat. Nah, gerakan pencak silat itu kan tidak hanya dipelajari sebagai olahraga, pendengar, tapi juga sudah diadaptasi dalam berbagai pertunjukan, film, dan koreografi laga internasional. Kemudian dari seni musik, misalnya ada gamelan, yang merupakan warisan musik tradisional Indonesia yang pengaruhnya bisa ditemukan dalam perkembangan musik dan seni pertunjukan di luar negeri. Kemudian ada juga wayang. Nah, kalau wayang ini sudah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai karya seni modern di sejumlah negara. Karakternya, kemudian teknik penceritaannya, dan penggunaan simbol dalam wayang itu bisa memberikan ruang bagi seniman untuk mengembangkan cerita baru dengan pendekatan kontemporer. Lalu ada juga nih arsitektur pendengar, misalnya arsitektur rumah adat Minangkabau dan berbagai bangunan khas Nusantara juga turut menarik perhatian dunia. Selain dari beragam budaya fisik seperti tadi ya, ada makanan, kemudian arsitektur, fashion,

musik, ada juga tradisi dan nilai budaya Indonesia yang begitu kental dan menginspirasi, yaitu tradisi gotong royong. Semangat bekerja sama demi kepentingan bersama dapat menginspirasi berbagai kegiatan sosial dan komunitas modern. Wah, keren banget ya, ternyata ada beragam budaya Indonesia yang telah menginspirasi, telah diadaptasi juga. Dan pastinya semua budaya ini penting untuk dilestarikan ya, tidak hanya tadi yang fisik saja, tetapi juga budaya dan nilai tradisional, misalnya seperti budaya gotong royong, kemudian nilai kesopanan, tata krama dan lain sebagainya, itu juga harus dilestarikan. Dan mendengar, nanti setelah ini mungkin kita geser ya ke dunia batik nih. Ada yang menarik dari dunia batik yang nanti akan kami hadirkan informasinya setelah yang satu ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya ini dari dunia batik ya, di mana telah diluncurkan batik 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat perkuat kemitraan dengan ASEAN. Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat 18 September 2026 di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni. Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat lukisan edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat. Mugi mengatakan, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan berbagai motif batik Indonesia. Sementara, secara khusus Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Itu tadi informasi mengenai luncurkan batik 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat perkuat kemitraan dengan ASEAN. Dan pendengar, kalau Anda tertarik juga untuk membaca informasi internasional lain, Anda bisa mendapatkan dengan lengkap ya di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan Anda yang saat ini tengah mendengarkan melalui frekuensi 96,3 untuk yang ada di Nunukan. Kemudian Anda yang ada di Sebatik tengah mendengarkan kami di frekuensi 91,5 dan Anda yang ada di Krayan sedang mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu juga saya mau menyapa Anda yang mendengarkan siaran hari ini melalui streaming, baik itu lewat portal rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kita masih ada di segmen Kita Indonesia. Maka untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, kali ini kisah inspiratif ya. Dari jual plastik, Tevin sukses bangun usaha barber. Kisah inspiratif datang dari Laode Muhammad Tevin, pemuda asal Buton, Sulawesi Tenggara, yang berhasil membangun usaha barber di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, meski mengawali perjalanannya tanpa keterampilan memangkas rambut. Ketekunan belajar dan keberaniannya menghadapi berbagai tantangan membuat usaha yang dirintis dari nol tersebut kini berkembang dan memiliki karyawan. Sebelum menekuni dunia barber, Tevin sejak duduk di bangku SMP telah berjualan kantong plastik untuk memenuhi kebutuhan uang jajannya. Aktivitas tersebut kemudian mempertemukannya dengan dunia pangkas rambut setelah lokasi jualannya berada tidak jauh dari sebuah barbershop di kawasan Pasar Ikan Tanjung Wagom. Ketertarikan tersebut mendorong Tevin untuk belajar secara mandiri. Ia mulai mencoba memangkas rambut anak-anak di sekitar pasar secara gratis. Meski pada awalnya kaku dan bahkan belum mengetahui cara memegang gunting dengan benar, ia terus berlatih hingga perlahan menguasai teknik dasar memangkas rambut. Perjalanan belajar itu tidak selalu berjalan mulus. Tevin mengaku pernah menerima sejumlah komplain dari pelanggan karena hasil pangkasannya belum sesuai harapan. Namun, ia memilih tidak menyerah dan menjadikan setiap kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuannya. Kesempatan mengembangkan usaha sendiri datang ketika Tevin bertemu dengan pemilik toko ikan hias di Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pertemuan tersebut, ia mendapat tawaran untuk menggunakan sebuah lokasi sebagai tempat usaha dengan biaya sewa sekitar 6 juta rupiah. Kesempatan itu kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Tevin membangun usaha barber secara lebih serius. Kini, usaha barber yang dirintis Tevin telah berkembang dengan dua lokasi, yakni di Jalan DI Panjaitan Kompleks Hotel Grand Papua Fakfak dan satu unit lainnya di Kompleks Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pengalaman tersebut, Tevin menunjukkan bahwa keterampilan dapat dibangun melalui kemauan belajar, sementara kegagalan dan kritik dapat menjadi bagian penting dalam proses menuju kesuksesan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Nogan.
1: Oke pendengar, untuk informasi terakhir yang akan menutup segmen Kita Indonesia pada hari ini adalah informasi inspiratif. Kali ini tentang pemotong rumput Siak tembus NASA. Kisah inspiratif datang dari Kabupaten Siak, Riau, Rahmat Setiawan. Pemuda asal Perawang berhasil mendapat pengakuan dari NASA setelah menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Menariknya, prestasi itu diraih Rahmat tanpa latar belakang sebagai pekerja profesional di bidang teknologi. Di usia 27 tahun, ia sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput pada salah satu perusahaan di Siak dengan status outsourcing. Lulusan SMK YPPI Tualang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan TKJ tersebut mulai serius mendalami teknologi secara otodidak sejak 2021. Dari proses belajar mandiri itu, Rahmat kemudian menekuni keamanan cyber hingga mampu menemukan kerentanan pada sistem NASA. Temuan tersebut dilaporkan melalui Vulnerability Disclosure Program, yakni program resmi NASA untuk menerima laporan mengenai potensi celah keamanan. Setelah melalui verifikasi tim keamanan NASA, laporan Rahmat dinyatakan valid dan namanya masuk dalam daftar apresiasi keamanan cyber NASA. Kemampuan Rahmat rupanya tidak hanya mendapat perhatian NASA. Ia juga disebut pernah memperoleh apresiasi dari Google. Bahkan di hadapan Bupati Siak Afni Zulkifli, Rahmat mengaku pernah mendapat tawaran dari sejumlah pihak untuk memanfaatkan kemampuannya meretas sistem perbankan maupun sistem lainnya. Rahmat mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian terhadap sistem keamanan pemerintah daerah, namun ia menegaskan tidak pernah melakukan peretasan terhadap sistem pemerintah daerah di wilayah Riau. Perjalanan Rahmat menjadi bukti bahwa keterbatasan pekerjaan dan latar belakang pendidikan bukan penghalang untuk mengembangkan kemampuan. Dari belajar secara mandiri di Siak, ia mampu membawa keahliannya hingga mendapat apresiasi dari lembaga dan perusahaan teknologi kelas dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Menjaga Hati, lagu ikonik dari grup musik Yovie and Nuno. Dan lagu ini tuh dirilis pada tahun 2007 ya, dalam album ketiga mereka yang bertajuk The Special One. Lagu ciptaan Yovie Widianto ini menceritakan tentang keteguhan seseorang yang tetap menjaga perasaan cintanya kepada sang kekasih meskipun mereka terpisah jarak atau keadaan. Ini ada gak nih pendengar yang saat ini tengah mendengarkan, yang lagi merasa relate ya, merasa cocok nih lagunya, lagu saya banget ini liriknya. Ya semoga kalau ada yang merasa seperti itu bisa terhibur ya dengan lagu yang barusan kami putarkan untuk Anda. Ini di siang hari kita santai-santai dulu sembari menunggu jam makan siang ya, menunggu jam istirahat. Dan setelah Yovie Nuno, saya punya lagu yang gak kalah seru lagi, yang agak sedikit galau tapi masih enak untuk didengarkan di siang hari, yang slow-slow dulu, jadi kita agak santai ya di siang hari yang cukup terkini. Oke, saya putarkan untuk Anda, ada lagu dari Yura Yunita, Risalah Hati.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan

0: merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini mengenai jalur pendakian Torehan Rinjani yang ditutup mulai hari Rabu hingga pemberitahuan lebih lanjut akibat kebakaran Bukit Setampol. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR Nusa Tenggara Barat menutup sementara jalur pendakian Torehan Kabupaten Lombok Utara. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan di kawasan Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026. Penutupan jalur pendakian Torehan berlaku mulai hari Rabu 23 September 2026 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan ini berdampak pada calon pendaki yang telah memiliki etiket melalui jalur Torehan mulai 23 September 2026. Mereka dapat melakukan penjadwalan ulang atau mengalihkan pintu masuk dan keluar melalui jalur pendakian lainnya hingga jalur Torehan kembali dibuka. Untuk menangani kebakaran di Bukit Setampol, Balai TNGR melakukan koordinasi dengan TNI Polri serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Upaya pemadaman awal dan pengendalian kebakaran dilakukan dengan melibatkan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Balai TNGR juga terus memantau perkembangan penanganan kebakaran serta melakukan evaluasi kondisi di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke kawasan lainnya.

0: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
1: Si kancil dengan sifat angkunya bicara dengan siput.
2: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
3: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, informasi selanjutnya masih soal kebakaran hutan, tapi ini tentang kebakaran hutan yang mengancam habitat gajah Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior, Senior Wildlife Campaigner Geopix Anissa Rahmawati mengatakan, dampak dari kebakaran hutan, hilangnya hutan, dan terjadi fragmentasi. Geopix adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai berainya gajah Sumatera. Dia mengatakan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Menurut Anissa, penyelamatan satwa membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, serta dukungan berbagai pihak. Penegakan hukum, restorasi, serta pelaksanaan regulasi konservasi gajah diperlukan menghadapi dampak kebakaran dan fragmentasi habitat kini.

0: Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Nantikan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah agar Anda tidak terlewat informasi update dari dunia olahraga. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan lagu dari Anmes Kamaleng, Putus Tapi Cinta. Dan kita masih akan mendengarkan siaran hari ini ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: ...96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan Siang ini bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas. Dan untuk informasi yang akan saya hadirkan kali ini adalah mengenai Bisindo dan Sibi, dua sistem bahasa isyarat di Indonesia dan perbedaannya. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap 23 September... Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap hak dan akses komunikasi masyarakat tuli. World Federation of the Deaf mengusung tema Declaring Deaf People's Human Rights pada 2026. Tema tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat tuli melalui bahasa isyarat nasional. Nah, bahasa isyarat itu bukan sekedar gerakan tangan ya, pendengar. Bahasa tersebut memiliki kosakata, kemudian ada tata bahasa dan juga struktur yang berkembang secara alami. Bahasa isyarat nasional juga berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. World Federation of the Deaf mencatat terdapat lebih dari 200 bahasa isyarat nasional. Karena itu penggunaan bahasa isyarat Indonesia tidak otomatis memahami bahasa isyarat negara lain. Pengguna tetap perlu mempelajari kosakata, tata bahasa, dan konteks budaya setiap bahasa. Indonesia memiliki dua sistem bahasa isyarat yang dikenal luas, yaitu Bisindo dan Sibi. Bisindo berkembang secara alami melalui interaksi komunitas tuli di berbagai daerah. Sementara itu, Sibi digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan tertentu. Sistem tersebut terutama digunakan di lingkungan sekolah luar biasa. Bisindo dan Sibi memiliki sejarah perkembangan serta struktur yang berbeda nih, pendengar. Keduanya tidak bisa dianggap sebagai sistem yang sama ya. Kemudian juga perbedaan bahasa isyarat bisa terlihat antara American Sign Language atau ASL dan British Sign Language atau BSL. Meskipun Amerika Serikat dan Inggris menggunakan bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa isyarat keduanya itu berbeda. Penguasaan beberapa tanda sederhana tidak berarti seseorang langsung bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Pemahaman membutuhkan pembelajaran, kemudian kosakata, tata bahasa, dan juga konteks penggunaannya. Nah, di Indonesia memiliki variasi bahasa isyarat yang tidak hanya terbatas pada Bisindo dan Sibi. Variasi tersebut penting didokumentasikan untuk menjaga keberagaman bahasa. Bahasa isyarat juga menjadi sarana masyarakat tuli memperoleh pendidikan dan informasi akses yang setara, sehingga nanti dapat mendukung partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

0: Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kenapa kalian pakai baju batik semua nih?
1: Kenapa pula beda sama aku? Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
2: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka kula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan lah orang lihat aku.
1: Duy, kau lupa enggak kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
2: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Enggak uruslah aku tuh. Biarlah kalian pakai baju batik, aku enggak kenapa juga.
1: Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik. Itu kan salah satu warisan bangsa kita.
0: Oh, iyalah tuh. Nantilah aku pulang ganti.

Mendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Dan sesaat lagi, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan segmen Budaya.

Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini,

0: 31 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu Mandau, Tameng, dan Timbak, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu Mandau yang dibangun setinggi 12 meter, Tugu Tameng 11 meter, dan Tugu Timbak 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan untuk segmen budaya kali ini kita awali dengan informasi mengenai mengenai Lia Wandira menenun masa depan Dayak Iban dari Lauk Rugun. Tamue pembaca kali ini adalah seorang perempuan muda yang inspiratif asal Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dia adalah pemuda pelopor bidang seni dan kebudayaan pada 2025. Namanya adalah Lia Wandira. Putri bungsu dari tiga bersaudara yang memiliki nama lengkap Paskalia Wandira ini terampil menenun sidan dan memainkan sape. Ia belajar menenun sejak usia 12 tahun dan mulai belajar

kain sape saat duduk di bangku kelas 1 SMP. Dedikasinya dalam melestarikan seni budaya Dayak inilah yang membuatnya diundang ke Ubud, Bali untuk bermain sape dan demo menenun pada event budaya Ikonik Ubud Artisan Market atau UAM dan Tradisi Tekstil pada April 2026 lalu. Dalam event pameran bertajuk Art Studies Exhibition, kisah-kisah dari hulu fragmen dari ruang hidup yang digelar di Rumah Budaya Kampung Caping Pontianak tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Pemuda pelopor seni di event tersebut, Lia diundang khusus oleh Inaya Kayan Indonesia untuk berbagi kisah dan pengalamannya bersama 13 seniman muda dari Kalimantan, Jawa Barat, Jakarta, dan Bali yang tinggal selama 4 hari di rumah Panjai Bukung, Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat. Dalam event itu pula, Lia Wandira bukan sekedar hadir, tapi bersama dengan 13 seniman muda lainnya melakukan apa yang disebut advokasi, yakni seni sebagai media advokasi perempuan adat, lingkungan, dan kebudayaan Dayak Iban di landscape ekosistem Lauk Rugun khususnya dan ketemenggungan Jalai Lintang pada umumnya. Bagi Lia, masa depan tidak harus dibangun dengan menjauh dari akar budaya, melainkan dengan menghidupkannya kembali dari tempat asalnya di ekosistem kebudayaan Iban di Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat, Ketemenggungan, Jalai Lintang. Di tangan perempuan Dayak Iban, tenun bukan sekedar karya tekstil, melainkan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Setiap motif menyimpan ingatan kolektif hubungan manusia dengan alam, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi identitas masyarakat adat Dayak Iban.

0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkap?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkap. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.

0: nama Nu. Di mana rumah Nu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya iya, angkan di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kan?

Patah Bau Lifan Kuhir merupakan topi khas lelaki suku Dayak Lundaya yang dianyam pada pusak bau berwarna putih, kuning, hijau, hitam dan merah jambu, yang mana pada bagian tepi atas dan bawah dijahit benang putih dan ditambahkan benda berkilau untuk menambah kecantikan topi itu. Tahukah Anda pendengar, fata dibuat dari kulit sejenis binatang liar yang tinggal di dahan kayu besar di dalam hutan belantara, yang bisa diperoleh dengan menggunakan sumpit. Fata sendiri kini biasanya dipakai semasa mengadakan keramaian atau pesta Lundaya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nundukan Siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, baik yang mendengarkan via terestrial ataupun juga via streaming. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal seni menenun, ini kita masih membahas dari dunia fashion ya, pendengar. Tapi kali ini tentang pakaian adat Nusantara menembus panggung industri fashion global. Pakaian adat Nusantara memiliki ragam bentuk, teknik, dan makna simbolik yang berkembang lintas generasi. Kekayaan ini menjadikannya sumber inspirasi penting dalam dinamika industri mode global. Sejumlah desainer internasional mulai mengadaptasi unsur busana tradisional Indonesia. Unsur tersebut tampak pada siluet, motif, hingga teknik pewarnaan alami. Penelitian dalam Journal of Fashion Theory tahun 2021 mencatat bahwa tekstil tradisional Asia Tenggara dipandang bernilai tinggi karena narasi budaya di baliknya. Busana tidak hanya dinilai sebagai produk visual, tetapi juga medium identitas sosial. Di Indonesia, kain adat seperti tenun, songket, dan batik mengandung sistem nilai lokal. Motif dan warna sering merepresentasikan status sosial, kemudian filosofi hidup, serta hubungan manusia dengan alam. Laporan UNESCO tentang Intangible Cultural Heritage and Creative Industries tahun 2022 menegaskan bahwa pelibatan komunitas adat penting dalam pengembangan mode berbasis tradisi. Pendekatan ini menjaga keaslian sekaligus keberlanjutan pengetahuan lokal. Industri fashion global mulai menaruh perhatian pada praktik produksi beretika. Nilai tersebut sejalan dengan metode tradisional yang mengutamakan kerja manual dan bahan alami. Kolaborasi antara pengrajin lokal dan rumah mode internasional juga terus berkembang. Pola kerja ini membuka akses pasar tanpa menghilangkan identitas budaya asal. Keberadaan pakaian adat Nusantara di panggung global menunjukkan peran budaya sebagai kekuatan ekonomi kreatif. Integrasi tradisi dan industri menjadi bagian dari transformasi mode berkelanjutan.

0: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Tahukah Anda, rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab, bentuk dari rebab menyerupai gitar. Namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar supaya Anda tidak ketinggalan informasi update dari wilayah Kabupaten Nunukan.

0: tradisi unik pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita. Dengan warna yang berbeda, bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank, tapi sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden terhormat.
0: Sari berita, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan mulai dari diskon transportasi hingga kekeringanan pajak daerah. Warga desa seberang Kecamatan Sebatik Barat dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan siang ini, edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Rista Tugarani. Inilah Warta Nundukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nundukan siang ini kita awali dengan informasi terkait penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
1: Ada peraturan daerah, Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
3: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
1: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasda. Nah, Gapasda sudah memberikan konsesi 20%.
3: Pemutakhiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu, sekitar 9.000 penyandang disabilitas di Nunukan kini didata ulang agar bantuan dan kemudahan layanan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Kembali, Salma Amin menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pemutakhiran data penyandang disabilitas penting untuk memastikan layanan dan bantuan yang diberikan pemerintah sesuai kebutuhan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdan Nunukan Haji Muhammad Amin menyebutkan, kartu identitas disabilitas dapat menjadi jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan layanan, di antaranya akses diskon transportasi dan keringanan pajak kendaraan.
4: Jadi kartu identitas ini adalah merupakan jaminan kepada penyandang disabilitas terkait rencana baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha, dari baik BUMN, BUMD maupun lembaga-lembaga lainnya yang bisa memberikan kemudahan, kemudahan untuk bagi penyandang disabilitas.
3: Berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sekitar 9.000 warga di Kabupaten Nunukan tercatat sebagai penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas dengan kategori berat. Menurut Muhammad Amin, angka tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Sebab data yang akurat akan memudahkan pemerintah menentukan bantuan dan layanan yang benar-benar dibutuhkan.
4: Target kita untuk pendataan hari ini adalah sekitar 100. 100 ini merupakan langkah awal. Insya Allah dengan kegiatan semacam ini akan menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa melakukan perencanaan yang lebih mata lagi ke depannya untuk program berkelanjutan ini.
3: Muhammad Amin menambahkan, program tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membuka akses terhadap layanan yang disediakan dunia usaha. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Warga desa seberang Kecamatan Sebatik Barat dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
6: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
2: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Tapi sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
6: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
7: Jadi saya sekarang 4 triliun utang di bank, setiap bulan ditagih. Apalah kecil, saya yang pakai membayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Iya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari hutang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan, Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
6: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
8: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim, jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Di informasi lain, DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Kembali, Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
6: Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan Rian Antoni mengatakan, pemerataan pembangunan tidak berarti setiap wilayah mendapatkan porsi pembangunan yang sama. Pemerintah perlu menilai kebutuhan berdasarkan berbagai aspek sebelum menetapkan prioritas.
9: Ya, kita paham bahwa adil itu bukan berarti sama proporsinya. Tetapi harapan kami sebagai wakil rakyat yang mana tentu kita betul-betul membawa suara rakyat dan keluhan rakyat.
6: Menurut Rian, penerapan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan tingkat urgensi setiap persoalan. pemerintah juga perlu menginventarisasi kebutuhan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangannya.
9: Nah, menjadikan ini skala prioritas kan tentu dinilai dari berbagai aspek ya, sehingga itu bisa dikategorikan prioritas berdasarkan juga tingkat urgensinya gitu.
6: Inventarisasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya melihat kebutuhan secara parsial. Pemerintah daerah diharapkan dapat melihat kebutuhan pembangunan secara lebih menyeluruh.
9: Nah, kita berharap bahwa pemerintah bisa kemudian menginventarisir itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada di pemerintahan ini, lalu kemudian secara bijak tidak terlalu parsial gitulah.
6: Menurutnya, penyusunan prioritas juga perlu dilakukan secara objektif agar pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait BP3MI Kalimantan Utara gencarkan pemeriksaan identitas penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Takanunukan guna mencegah keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara non-prosedural. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan pencegahan terhadap calon pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Malaysia bekerja tanpa dokumen resmi. Oleh sebab itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Takanunukan. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, BP3MI bersama instansi terkait melaksanakan pencegahan terhadap warga negara Indonesia yang berasal dari luar Kabupaten Nunukan yang ingin menyeberang ke negara Malaysia melalui jalur non-prosedural.
11: Kurang lebih sebanyak 60 personil, baik dari BP3 maupun instansi lain untuk membantu kegiatan ini. Dengan harapan dengan kegiatan ini, masyarakat bisa tersampaikan informasi-informasi positif bahwa apabila ingin bekerja melalui jalur yang resmi, datanglah, ada disalurkan melalui BP3MI Kalimantan Utara.
10: Ia menegaskan jika para pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur tidak resmi, perlindungan yang diberikan kepada mereka tidak ada. Contohnya apabila mereka berada di negara penempatan di Malaysia, ketika terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, tidak ada perlindungan yang dapat diberikan.
11: Tidak ada perlindungan yang bisa diberikan ataupun tidak ada BPJS ketenagakerjaan yang bisa diberikan kepada dia, sehingga santunannya tidak bisa diberikan kepada PMI yang lewat ataupun berangkat ke negara Malaysia melalui jalur yang tidak resmi.
10: Ia menambahkan untuk pemeriksaan identitas terhadap penumpang yang tiba di Nunukan di luar dari Kalimantan Utara seperti dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur akan dilakukan pendalaman. Mereka datang ke Nunukan dalam rangka apa? Apakah kunjungan keluarga atau ingin ke Malaysia? Delita Reri melaporkan.
0: Di informasi lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan menggelar Festival Bahasa Tidung jenjang SD dan SMP mempertandingkan 4 kategori, meliputi lomba baca puisi, lomba dongeng, lomba pidato, serta lomba tembang lagu daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu, program revitalisasi bahasa dan sastra daerah kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Ketenagaan Kurikulum Sastra dan Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Suryati, saat ditemui menjelaskan, festival tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa ibu yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan FTBI tingkat Kabupaten Nunukan mempertandingkan 4 kategori utama menggunakan full bahasa Tidung yang diikuti oleh pelajar jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data panitia, rincian partisipasi peserta meliputi 16 peserta lomba baca puisi, 14 peserta lomba dongeng, 8 peserta lomba pidato, serta 8 peserta lomba tembang lagu daerah. Rangkaian perlombaan tingkat kabupaten telah dimulai sejak Rabu kemarin dan langsung merampungkan 2 kategori lomba untuk jenjang SD.
13: Adapun bahasa yang dilombakan itu adalah bahasa Tidung. Mm-hmm. Kemudian kategori lombanya untuk tahun ini ada 4 kategori lomba, yaitu lomba baca puisi, okay. Pesertanya 16 orang, mm-hmm. Kemudian lomba dongeng 14 peserta, lomba pidato 8 peserta, kemudian lomba tembang lagu daerah 8 peserta.
12: Untuk juara pemenang dari hari pertama penyelenggaraan Lomba Baca Puisi Berbahasa Tidung, juara 1 Farhan Nur Adiarta dari SDN 001 Semenggaris, juara 2 Muhammad Ikrar Al-Haq dari SDN 007 Nunukan, juara 3 Dian Zafira dari SDN 005 Nunukan Selatan.
13: Lomba Puisi Berbahasa Tidung itu juara satunya atas nama Farhan Nur Adiarta dari SD 01 Semenggaris.
12: Sementara untuk Lomba Dongeng Berbahasa Tidung, juara 1 Mukmi Humairah Madatila dari SDN 005 Nunukan, juara 2 Aisyah Ayu Lestari dari SDN 001 Semenggaris, juara 3 Nira Tamara dari SDN 008 Nunukan. Sementara pada hari kedua pelaksanaan, pada hari ini kegiatan tengah berfokus pada kelanjutan perlombaan kategori pidato dan tembang lagu daerah untuk jenjang SD dan SMP. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pengembangan identitas dan kemasan produk menjadi perhatian tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan dalam upaya mendorong daya saing produk UMKM lokal. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
14: Pelatihan branding dan packaging yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK Kabupaten Nunukan, menjadi salah satu upaya

0: konsumen untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan.
1: Di luar daerah nih ya, di luar daerah mereka itu packagingnya sudah ada logo halalnya, terus mereka punya produk itu kayak makanannya itu tidak kelihatan dari luar. Nah, sedangkan kita di Kabupaten Nunukan, karena mungkin ya yang ada dan tersedia dan cepat mereka dapatkan itu kalau packaging yang plastik itu yang langsung dimasukkan tanpa harus dicetak.
0: Menurutnya, tampilan kemasan produk yang sederhana akan membuat konsumen kurang tertarik untuk membeli meski rasa produk yang ditawarkan berkualitas. Karena itu, kemasan produk menjadi faktor penting agar mendorong konsumen untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan pelaku usaha.
1: Saya harap nanti dengan adanya pelatihan ini, mereka punya produk itu seperti yang ada di daerah-daerah lain, sehingga kalau ada pameran atau ada bazar, kita bisa ikutkan dan bisa ikut bersaing. Jadi para konsumen lebih tertarik untuk membeli.
0: Ia menambahkan, pelatihan branding dan packaging juga sejalan dengan 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM. Dukungan tersebut dinilai tidak hanya berupa bantuan modal usaha, tetapi juga melalui pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Lanal Nunukan mewarnai peringatan HUT TNI ke-81 tahun dengan berbagai aksi sosial mulai dari penyaluran sembako hingga bazar murah dengan harga lebih terjangkau untuk masyarakat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan, memperingati HUT TNI ke-81 tahun dengan tema TNI Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, pemberian sembako, kemudian donor darah, cek kesehatan, serta bazar dengan 9 bahan pokok yang terjangkau harganya untuk masyarakat Nunukan.
4: Harapan ke depan sesuai dengan tema bahwa TNI akan kuat dalam rangka mendukung Indonesia maju, tentunya dengan kebersamaan TNI dan rakyat, kita optimis Indonesia akan kuat dan maju ke depannya. Untuk kegiatan bazar ini sendiri adalah salah satu bukti TNI dalam rangka hari ulang tahunnya, kita juga ikut menyediakan 9 bahan pokok yang terjangkau untuk masyarakat, di mana harganya pasti di bawah harga pasaran.
3: Ia juga menyampaikan adapun sembako yang tersedia seperti beras, telur ayam, garam, minyak goreng, gula, dan sirup.
4: Kalau totalnya tadi saya terima laporan untuk beras saja kita siapkan termasuk dari Kodim kurang lebih 8 ton. Kemudian untuk telur ada 400 rak piring. Kemudian untuk gula kurang lebih 2 ton, garam kurang lebih 200 kilo, kemudian sirup kurang lebih 400. Kemudian untuk tepung kurang lebih ada 2 tonan.
3: Sementara itu, Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri, Tony Prasetyo mengatakan, HUT TNI ke-81 tahun nanti akan diselenggarakan upacara di alun-alun Nunukan secara meriah dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan sebagai salah satu wujud daripada slogan pemerintah pusat bahwasanya negara akan berupaya hadir untuk rakyat hingga ke titik paling ujung perbatasan Indonesia dengan negara lain. Dalita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Warga Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Barat dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda pun dapat menyaksikan berita video kami

Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan untuk menutup Nunukan siang ini, kami hadirkan program yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu program Pro Dangdut. Seperti lagu yang saat ini tengah berputar di background adalah Rafiq, Pandangan Pertama. Ya, kalau gitu mendengar, ini kami sudah membuka ya line interaktif untuk Anda bisa gabung di Pro Dangdut hari ini. Bisa langsung menghubungi kami di 0811-5311-945. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS dan juga telepon. Silakan Anda boleh menyampaikan mau request lagu dangdut apa untuk diputarkan di sore hari ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja yuk. Kita dengarkan dan berdendang bergoyang bersama Rafiq, Pandangan Pertama.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda bahwa air putih dapat meningkatkan kesehatan tubuh? Minum air putih secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menjaga kesehatan kulit. Eits, jangan lupa untuk minum air putih secara teratur ya. Tingkatkan kesehatan tubuh Anda dengan air putih yang segar dan bersih. Air putih, pilihan sehat untuk tubuh.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar, tadi sudah diputarkan ya ada lagu dari Arafik Pandangan Pertama, terus disusul tadi ada Abim Ngesti Dahsyat, sama terakhir tadi barusan ada Caca Handika Cinta Terbungkus Koran. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau request hari ini pengen diputerin lagu ini dong, Mbak, atau saya lagi pengen dengerin lagu dangdut ini nih, boleh langsung disampaikan aja ya di 0811-5311-945. Dan pendengar, ada informasi yang menarik nih dari dunia hiburan, di mana AMI Awards 2026 hadirkan 4 kategori baru sesuaikan perkembangan musik. Ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards ke-29 kembali digelar dengan membawa sejumlah pembaruan. Tahun ini, AMI Award 2026 mengusung tema Ruang Nada Nusantara dan menghadirkan total 67 kategori penghargaan. Penambahan sejumlah kategori menjadi salah satu bagian dari upaya mengikuti perkembangan musik dan kreativitas para musisi di Indonesia. Pengumuman nominasi untuk ajang penghargaan tersebut telah dilakukan pada 21 September 2026. Nah, menariknya, pendengar, ada 4 kategori baru yang diperkenalkan dalam AMI Award 2026. Keempatnya adalah album rap atau hip hop terbaik, kemudian karya produksi musik etno terbaik, lalu ada karya produksi hipdut terbaik atau hip hop dangdut, serta karya produksi lagu pesta timur terbaik. Kehadiran kategori tersebut mencakup sejumlah warna musik yang semakin berkembang dan memiliki pendengar di Indonesia. Kemudian juga penambahan ini memberikan ruang ya bagi karya dari berbagai latar musik untuk mendapatkan apresiasi. Dari sisi jumlah karya yang masuk, AMI Award 2026 mencatat angka yang cukup besar, yaitu sebanyak 5.360 lagu, baik single maupun album didaftarkan dalam ajang tahun ini. Wah, menarik sekali ya. Dan itu tadi informasinya, ada penambahan 4 kategori baru biar bisa menyesuaikan, termasuk di dalamnya tadi ada hip hop dangdut. Oke, pendengar, ini sudah ada masuk satu telepon yang sudah masuk ya dari Bun Kahar. Halo, selamat. Oh, teleponnya mati. Oke, Bun Kahar mungkin bisa kembali menelpon. Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung juga, sekali lagi kami ajak ya, Anda bisa bergabung di 0811-5311-945. Oke, ini sudah masuk lagi teleponnya, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bun Kahar, gimana kabarnya sore ini?
4: Oh iya, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah, tadi makan siang apa Bun Kahar? Tadi makan siang apa?
4: Oh, biasa lah.
3: Apa tuh biasa?
4: Nasi kan?
3: Nasi aja nih, gak ada lauknya?
4: Wah, ada udang.
3: Widih, udang. Enaknya.
4: Sama itu ikan bolu sudah dibakar.
3: Waduh, mantap sekali lauknya. Saya yang belum makan jadi lapar ini. Oke. Bun Kahar pengen dengerin lagu dangdut apa di sore ini?
4: Ya, nu apa itu? Penasaran.
3: Lagunya siapa?
4: Haji Omer Rama.
3: Oke, siap. Sebentar, saya cari dulu. Kalau biasanya di sore kayak gini, Bun Kahar sibuk apa nih?
4: Oh, baru istirahat ini.
3: Oh, sambil istirahat sambil dengerin dangdut ya?
4: Iya.
3: Oke. Salam-salamnya boleh, Bun Kahar?
4: Iya, karena ada di rumah.
3: Oh gitu, iya. Pas banget berarti ya momennya. Oke. Mau kirim salam buat siapa Bun Kahar sore ini?
4: Askar. Irwan. Diong. Indah. Dita. Semuanya dibina salam itu. Salam kenal juga sama Bang Herman, Bang Sajudin.
3: Siap.
4: Ya itu saya, Mbak.
3: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bun Kahar ya. Besok gabung lagi. Oke, pendengar, itu tadi dari Bun Kahar ya, dari Sebatik Barat, yang request lagu Haji Roma Irama nih, yang judulnya Penasaran. Nah, ada juga nih, kalau mau gabung juga kayak Bun Kahar ya, saya mau dengerin ini nih, lagu ini, lagu apa gitu di hari ini, itu boleh banget di request aja ke kami, dikirim. Boleh, di telepon juga oke, di 0811-5311-945. Biar nanti kami putarkan lagu dangdut yang pengen Anda dengerin, lagu dangdut favorit Anda mungkin, atau lagu dangdut yang dulu punya kenangan romantis nih sama orang tersayang. Itu juga boleh banget ya, di request ke segmen Pro Dangdut di hari ini. Oke, kalau gitu kita putarkan aja langsung ya lagu request dari Bun Kahar, Roma Irama, Penasaran.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Yuk bersama-sama mencegah bencana dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan. Salah satu bencana yang dapat kita cegah adalah bencana kebakaran. Pastikan instalasi listrik dan peralatan lainnya aman. Jangan meninggalkan api atau bara tanpa pengawasan. Simpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. Lakukan pelatihan pemadaman kebakaran dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita cegah bencana.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, dan platform-platform lainnya. Nah, makanya nggak heran ya kalau tadi di AMI Awards ada penambahan kategori ininya nih, kategori pemenangnya, penghargaannya ada penambahan, salah satunya Hipdut itu. Ada nggak nih pendengar yang juga suka sama Hipdut? Mungkin boleh ya kalau yang mau dengerin Hipdut sore hari ini di request aja, boleh dikirimkan requestnya di 0811 5311945. Bisa lewat apa aja Mbak? Banyak channel yang bisa Anda lakukan untuk menghubungi kami, bisa via telepon boleh, kemudian mau SMS atau mau chat via WhatsApp juga oke, atau mungkin ada yang mau coba lewat voice note WhatsApp, itu juga boleh ya. Silahkan aja bisa kirim ke 0811 5311945. Gak perlu panjang-panjang pesannya juga gak apa-apa, cuman Mbak, saya mau dengerin lagu ini, saya dari sini, misalnya gitu aja gak apa-apa, nanti tetap kami putarkan ya pendengar. Atau mau kirim salam-salam juga boleh, disampaikan aja mau kirim salam buat siapa, nanti akan kami bacakan semua nama-nama yang tertera. Oke pendengar, sekali lagi ya di 0811 5311945. Anda boleh nih mau request lagu apa, bisa disampaikan aja ya ke kami, biar nanti langsung kami carikan lagunya. Semoga ada lagunya, kalau misalnya yang enggak ada nanti bisa kita bicarakan. Oke, pendengar, ini masih ada waktu hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kebersamaan kita dalam Pro Dangdut masih lumayan panjang. Jadi mungkin kalau saat ini belum ada kepikiran mau dengerin lagu dangdut apa, boleh dipikirkan dulu, dicari dulu lagu favorit zaman dulu, boleh di googling dulu, atau mungkin mau diskusi dulu sama keluarganya juga boleh. Siapa tahu nih ada request dari istrinya kah, dari suaminya kah, dari anaknya, dari ibu bapaknya, boleh juga. Oke, sekali lagi di 0811 5311945.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Eh, cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Oke, pendengar, itu tadi Anda sudah mendengar berbagai macam lagu ya, dan genrenya juga macam-macam tadi. Nah, ini masih ada sedikit waktu untuk Anda yang mau request lagu dangdut sore ini, masih bisa. Yuk, silahkan Anda boleh request lagu apa yang mau didengarkan di sore hari ini, biar nanti kami putarkan lagunya untuk Anda. Dan juga semoga nanti lagu-lagu yang di request itu bisa menjadi ini ya, bisa menjadi rekomendasi juga untuk pendengar lain yang tengah mendengarkan siaran ini. Oke, sembari menunggu Anda request lagu, saya punya informasi yang menarik nih tentang Alvin Joe dan Leona Zen yang menyatukan Afrobeat dan Dangdut. Eksplorasi musik lintas genre kembali hadir melalui kolaborasi Alvin Joe dan Leona Zen. Keduanya memperkenalkan single Can I Call You Mine, karya yang memadukan elemen Afrobeat dengan karakter dangdut dan menghasilkan konsep musik yang mereka sebut sebagai Afrodut. Kolaborasi ini mempertemukan dua penyanyi dengan perjalanan musikal yang berbeda. Alvin Joe merupakan pemenang X Factor Indonesia musim ketiga yang sebelumnya juga pernah tampil dalam ajang Idola Cilik musim ketiga pada 2009 dan meraih posisi ketiga. Perpaduan genre menjadi daya tarik lain dari single tersebut. Dentuman Afrobeat memberikan warna groove yang berbeda, sementara unsur dangdut tetap terasa melalui karakter vokal dan energi Leona. Kehadiran Can I Call You Mine menunjukkan bagaimana dua genre dengan karakter berbeda dapat diramu menjadi sebuah sajian yang ringan dan modern. Melalui kolaborasi Alvin Joe dan Leona Zen, Afrodut diperkenalkan sebagai salah satu bentuk eksplorasi baru yang turut mewarnai perkembangan musik populer Indonesia. Oke, itu tadi informasinya pendengar mengenai Alvin Joe dan Leona Zen yang menyatukan Afrobeat dan Dangdut. Ada yang sudah mendengarkan lagunya? Saya jujur belum mendengarkan, tapi jadi semakin tertarik nih, karena ini perpaduan baru lagi ya. Kalau tadi hipdut, ini sekarang ada afrodut. Oke, nanti setelah ini mungkin saya akan mendengarkannya. Dan ini kami masih membuka ya, masih bisa ada satu lagu nih kalau ada yang mau request untuk sore hari ini, untuk dangdut hari ini. Boleh lagu apapun, tapi kalau misalnya tidak ada, berarti nanti mengikuti yang sudah ada di playlist ya, pendengar. Tapi tenang aja, nanti Pro Dangdut itu hadir setiap hari kok. Jadi Anda masih bisa gabung ya di Pro Dangdut edisi selanjutnya. Oke, pendengar, kalau gitu saya langsung putarkan aja ya lagu Roma Irama featuring Nur Halimah, Piano.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan siang ini dari tadi pukul 10 hingga sekarang menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti pada pukul 16 akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, kalau gitu Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa besok ya pendengar, karena saya akan menemani Anda lagi di esok hari, tepatnya di program Nunukan Pagi. Kalau gitu silahkan menikmati kembali lagu dari Dian Widya, Abang Roni.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan P dan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

Sore ini bersama Binda, saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses internet, akan tetapi sensus pertanian

berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

ini, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet. Termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet sejak kita mempelajarinya.

0: kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya.
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya, yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming kita hari ini aja streaming mungkin kalau enggak ada infrastruktur, enggak ada jaringan, enggak ada internet, kita enggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian ini yang paling penting baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebar digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang
7: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang. Cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.com. ID. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah,
7: betul.
6: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama Beranda Astacita, siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta terkait untuk tema hari ini pemanfaatan akses internet. Baik pendengar, kembali bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas, saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Franciscus Pekolin, hadir menyapa Anda dan melanjutkan kebersamaan kita di program Lintas Banjar Nusantara Raya, tepat pukul 17 sore hari nanti.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin, sangat.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama itu bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama itu bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik lah?
2: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, berbibitan di benih apa, tapi itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting gitu ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sedang ada Titi Hanggraini. Halo, selamat sore Titi.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Titi?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada
1: bagaimana
0: informasi
1: di Samarinda?
0: Okay. Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat. Alhamdulillah, bagaimana di Banjarmasin sana Mada?
1: Di Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya. Amin. Agar ini kabutnya segera hilang ya Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya Vira ya.
0: Betul.
1: Baik,
0: baik ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum Kabupaten Banjar serta wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi ini dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi nih kalau kita lagi memang all out war, lagi perang nih, dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini, semua dekat bandara itu kebakar semua. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa, tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
3: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan begitu, Fira. Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi.

0: Bantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
1: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini buruhnya kadang mencapai 500 lebih lah.
2: Itu sewa aja.
1: Iya.
2: Oke. Kalau sekarang naik feri?
1: Kalau naik feri ya untung sih karena kami cuma bayar sewa beli tiketnya aja.
2: Tiketnya berapa?
1: 180.
0: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
1: Baru kami tidak terlalu capek ya, tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke perahu di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
0: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
3: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Vira di Samarinda.
4: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara Raya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu. Minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan

0: Seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Minutes dengan Selamat Tinggal. Masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama Selamat Tinggal, bukan say no goodbye ya untuk seseorang atau apa, tapi selamat tinggal untuk masa lalu. Barangkali masa lalu memang harus di dada babai deh ya. Untuk saat ini pandang terus ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi ya pastinya, dan segala sesuatunya tentunya akan lebih baik. Kami sapa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih pastinya kebersamaannya. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, silakan Anda dapat tersambung bersama kami untuk di via SMS dan WhatsApp 0811531145. Baik, apa nih untuk aktivitas sorenya? JJS kah ya, atau sore hari ini lagi mager di rumah saja menikmati waktu off-nya, waktu luangnya begitu bersama keluarga, atau lagi sendiri di rumah? Ya, selamat menikmati waktu sorenya sambil menatap matahari yang akan terbenam ya. Kalau dari kantor RRI Nunukan, wah cantik nih untuk matahari sore hari ini, sudah kelihatan agak terang seperti itu ya, tanpa ada kabut asap yang menutupi. Kemudian juga untuk di sore hari ini cuacanya ya, walau agak mendung ya, ini apakah kabut asap menutupi separuh atau gimana nih? Pokoknya satunya yang juga sedang kita nikmati untuk sore hari ini, semoga itu yang memang kita inginkan ya. Dan sambil Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan dengan secangkir kopi hangatnya atau teh hangatnya, bisa juga untuk Anda yang ingin sharing informasi barangkali untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa ya, samakah siang tadi hujan atau juga belum ada hujan seperti itu ya, gerimis aja sebentar aja, atau bagaimana? Boleh Anda kabarkan kepada kami. Atau saat Anda keluar rumah, JJS, ada informasi-informasi juga ingin Anda sharing, kabarkan. Anda barangkali olahraganya jalan-jalan sore atau jalan-jalan sore ya di lingkar, kemudian seperti apa situasi kondisi saat ini di Paras, ingin Anda kabarkan, sharing ya. Ramekah dengan orang-orang yang ada di situ, atau saat ini juga ada wisata kuliner di sana, boleh Anda kabarkan seperti apa biar tambah rame lagi lah ya untuk di Paras saat ini. Kemudian juga lain halnya dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Nunukan, ini lebih ramai lagi, lebih seru lagi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oke, baik pendengar, kami informasikan tepat pukul 18 sore hari nanti kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore. Akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi sambil kita menunggu juga untuk waktu maghrib di Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ada di sore hari ini kami akhiri untuk di program Musi dan Informasi. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore ya, sambil menunggu waktu maghrib untuk Kota Nunukan dan sekitarnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Mendengar, sesaat lagi akan kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 8 yang akan dilantunkan Qari'ah Malika Kaira Kalkila.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam
1: riwayat. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
2: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
1: Nabi menjawab,
3: "Salat pada waktunya."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Berbakti kepada kedua orang tua."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Jihad di jalan Allah."
1: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
1: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
1: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

0: Bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas untuk di program musik dan informasi pendengar hingga pukul 20 malam hari nanti. Kami ajak Anda kembali untuk update informasi ya, dan juga boleh nanti di sela-sela acara kita silakan bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan bergabung bersama kami di 0811531145 untuk sharing informasi, boleh di via SMS dan juga WhatsApp, kemudian ingin telepon kami terima di off air di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda update informasi dari reporter kami dalam rangkuman reporter RRI Nunukan yang telah disiapkan untuk sore ini.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

1940, seorang anak berusia 4 tahun bernama Santi Deva dari Delhi, India, memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah tinggal di sebuah tempat bernama Mutra, sekarang dikenal sebagai Mathura, bahwa dia adalah ibu dari 3 anak yang meninggal saat melahirkan, dan nama sebelumnya adalah Lucky. Karena gadis itu terus-menerus menceritakan kisah itu, akhirnya orang tuanya

pergi ke desa itu, di mana Santi mulai berbicara dengan dialog lokal dan mengenali suami dan anak-anaknya di kehidupan sebelumnya. Santi bahkan memberikan 24 pernyataan akurat yang cocok dengan fakta yang dikonfirmasi tentang

Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan kembali, masih ditemani bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk update informasi hingga pukul 20 malam hari nanti. Satu informasi diawali dari informasi reporter kami terkait pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik, ya ini meminta frekuensi pelayaran ditambah. Karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri juga dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir truk, Madi, mengatakan kapal feri ini sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik, di mana menurutnya biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat. Mendengar dijelaskan Madi, penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu. Ia juga berharap layanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda, kami update informasi lainnya ya. Kali ini informasi masih dari rangkuman reporter kami terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM di Kabupaten Nunukan. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah membentuk desa binaan imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sotrisno mengatakan, saat ini sudah ada 4 desa binaan imigrasi, yakni ada Desa Aji Kuning, Sebatik, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, dan Desa Longmidang, Kecamatan Krayan. Kedepannya akan ada penambahan lagi 2 atau 3 desa. Adapun petugasnya dari Imigrasi Nunukan yang akan bertugas di masing-masing desa yang sudah ditentukan, yakni 1 desa, 1 pimpasa yang sudah ditunjuk. Dan jika ada penambahan petugas akan ditambah di setiap desanya. Mendengar, sementara untuk tugas seorang pimpasa adalah melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang keimigrasian. Karena seperti diketahui korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan TPPM ini adalah bukan karena mereka mau ya, namun karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan sehingga petugas pimpasa akan berada di tengah masyarakat dan mudah mendapatkan informasi. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter yang juga kami hadirkan malam hari ini di program musik dan informasi bersama kami yang bertugas.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.

yang sudah bergabung di 0811531145. Terima kasih partisipasi Anda. Boleh ya, sambil Anda juga menyapa kami untuk di malam hari ini, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu di sambungan SMS, WhatsApp, kami tunggu partisipasi Anda di 0811531145. Kami juga hadirkan informasi dari rangkuman reporter kami terkait wilayah Krayan dan Kabudaya menjadi perhatian karena kebutuhan infrastrukturnya cukup mendesak. Dan beberapa titik di Sebatik dan juga Nunukan, ya, ini juga masih menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Nunukan, di mana Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan Rian Antoni mengatakan persoalan jalan menjadi perhatian komisinya saat ini. Menurutnya tingkat urgensi pembangunan jalan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pedalaman Kabudaya dan Krayan menjadi kawasan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar, di mana Komisi 3 berharap pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi dan tingkat urgensi masing-masing wilayah. Informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.

Pendengar, Jofair 2026 diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi lowongan yang tersedia. Kegiatan ini juga membuka akses pencari kerja terhadap peluang pekerjaan yang sesuai. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nunukan Suhadi. Informasi lowongan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Melalui Jofair, pencari kerja dapat mengetahui peluang yang tersedia secara lebih langsung. Kegiatan tersebut juga diharapkan membantu pencari kerja mempersiapkan diri sebelum memilih pekerjaan. Kesesuaian pekerja dengan keinginan pencari kerja menjadi salah satu harapan pelaksanaan kegiatan. Jofair 2026 direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 September 2026 di Paras Perbatasan. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan. Kami hadirkan masih dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk di program musik dan informasi.

Saatnya Kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami segera akhiri kebersamaan kita untuk di program Musik dan Informasi edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang juga saat ini sedang bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Pendengar, saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore. Terima kasih yang sudah menyapa kami dan juga bergabung untuk di via SMS WhatsApp RRI Nunukan ya di nomor interaktif kami 0811 5311945. Baik, untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas hari ini. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Brian Iriarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Brian Iriarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players arrive late. So there'll be really considerations about those two. We've already had one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nirap Tuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Bapak Ibu pendengar setia FRI yang seiman dalam Kristus, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Damai sejahtera untuk kita semua, dan salam berjumpa bersama saya Fran Maximilianus Jaung, Guru Pendidikan Agama Katolik dari SMPN 1 Tulit Onsoy. Dalam acara kita pada kali ini ialah siaran mimbar agama Katolik dengan tema Kita pada hari ini, Siapakah Yesus bagimu? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hening sejenak, siapkan hati kita untuk mengikuti mimbar RRI dengan kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau mengumpulkan kami hari ini untuk bersatu dalam doa dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti, atas pernyataan-Mu setiap hari, dan atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, bersihkanlah kami dari segala kejahatan, kegelisahan, dan gangguan dunia ini, supaya kami dapat beribadah dengan khusyuk dan tulus. Utuslah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar apa yang kami dengar dan pelajari hari ini menjadi terang bagi jalan hidup kami. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu di tengah dunia, dan kuatkanlah kami untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihani kami. Semua ini kami mohon kepada-Mu, melalui pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, mari kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu, Herodes, raja wilayah itu, mendengar segala yang terjadi, dan ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan, Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada pula yang mengatakan, Elia telah muncul kembali. Dan ada yang lain lagi, seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah aku penggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya aku dengar demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang masih setia mendengarkan RRI mimbar ini, berita tentang Yesus menyebar ke mana-mana, hingga sampai ke telinga Raja Herodes sendiri. Banyak orang yang berbicara tentangnya dengan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengira dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Ada yang menyamakannya dengan Nabi Elia, dan ada pula yang menganggapnya salah seorang nabi zaman dahulu yang muncul kembali. Herodes pun merasa bingung dan bertanya dalam hatinya, siapakah gerangan dia ini? Ia ingin melihat Yesus, namun sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu, bukan untuk mengenal atau menerimanya. Hal ini mengingatkan kita pada kenyataan hidup sehari-hari. Di tema sekeliling kita pun banyak pendapat tentang Yesus. Ada yang menyebutnya tokoh yang baik, guru yang bijaksana,
atau sekedar nama yang sering didengar di gereja. Tetapi mendengar berita tentangnya dan mengenalnya secara pribadi adalah dua hal yang sangat berbeda. Pernyataan yang muncul dari kejauhan itu kini datang kepada kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Siapakah Yesus bagimu? Bukan apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Bukan apa yang tertulis saja dalam kitab suci, melainkan apa yang ada di dalam hatimu sendiri. Apakah dia Tuhan yang menuntun langkahmu, sahabat yang mendampingimu saat kesepian, kekuatan yang mengangkatmu saat jatuh, atau dia hanya seorang yang kamu kenal dari cerita dan doa, tanpa benar-benar memberi tempat dalam hidupmu? Dalam perjalanan kita setiap hari, saat bekerja, berhadapan dengan sesama, menghadapi kesulitan maupun sukacita, kita sebenarnya sedang menjawab pertanyaan itu lewat cara kita hidup. Jika Yesus sungguh Tuhan bagi kita, maka ajarannya akan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan keputusan kita. Yesus adalah tokoh yang tidak dapat diabaikan, tidak dapat digantikan, dan tidak dapat dibiarkan sekedar lewat begitu saja dalam hidup kita. Seperti Herodes yang tidak bisa tenang sebelum bertemu dengannya, demikian pula hati kita diciptakan untuk mencari dan menemukan dia. Janganlah kita puas hanya mendengar berita tentangnya dari orang lain, melainkan mintalah agar kita sendiri dapat bertemu dengannya dalam doa, dalam firman, dan dalam kasih kepada sesama. Semoga jawaban yang keluar dari hati kita bukan sekedar tebakan atau ikut-ikutan, melainkan pengakuan yang tulus dan pribadi. Baiklah Bapak Ibu yang masih senantiasa dan selalu menemani dalam siaran setia RRI ini, mari kita tutup kegiatan doa kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaanmu sepanjang kegiatan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, membimbing kami dengan firman-Mu, dan menguatkan kami dalam persekutuan satu sama lain. Kami mohon, semoga apa yang kami pelajari, renungkan, dan alami hari ini tidak sekedar menjadi kenangan, melainkan tumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Bukalah hati kami agar sabdamu yang telah kami dengar menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada. Kami serahkan perjalanan pulang kami ke dalam naungan-Mu. Lindungilah kami, keluarga kami, dan semua yang kami kasihi. Berkatilah kami agar esok hari kami dapat melangkah dengan semangat baru, mengasihi sesama, dan setia kepada kebenaran-Mu. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala hal akal senantiasa menjaga hati dan pikiran kami. Damai Kristus, Tuhan dan pengantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pendengar masih bersama kami di Nukan malam hari ini bersama saya Angel, masih temani Anda hingga pukul 24 nanti tentunya dengan beragam acara malam hari ini. Nah, tadi juga sudah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik. Kembali kali ini hadir untuk Anda semuanya drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya, jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti, pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.

0: Lara, Lara,
1: Ranti, Lara. Bangun,
0: Lara,
1: bangun
0: Wak.
1: Ranti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
2: Jantung mau copot, Ra.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah. Lara, kamu masih hidup, Nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak. Ibumu.
4: Ibu,
3: Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
4: Perlu.
3: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
3: Eh, Lara, dari dulu... Pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
0: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
4: Sini.
3: Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
0: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
3: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo, Ranti, cepat, cepat, Ranti. Ayo, ayo.

tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa

sesuai dengan kondisi penerima. Dan juga yang menyebutkan bahwa di sektor transportasi, ya, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan gabungan pengusaha sungai dan danau atau Gapasda. Nah, kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas. Pemutakhiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan juga kondisi penyandang disabilitas dengan data yang lebih akurat tentunya. Dan kebijakan dan juga layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu, yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia, dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

pendengar, masih bersama kami di Dudukan Malam hari ini. Temani Anda semuanya yang lagi sibuk-sibuknya malam hari ini menyelesaikan berbagai pekerjaan atau juga lagi santai. Nah, yang lagi kumpul-kumpul juga sambil dengarkan perusahaan Dudukan Malam hari ini, kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu hingga pukul 24 nanti. Oke, kita jelang bersama lagu-lagu Ruang Rindu tadi. Tadi juga sudah ada Bob Tutu Poli, Brewery Pesol 5 atau Brewery Marantika untuk Anda. Kali ini hadir untuk Anda semuanya ada lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari miliknya. Kali ini Teti Kadi, ya, kita akan dengarkan bersama.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Ida, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Ada kledi. Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan keterampilan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga, cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, senang sekali Rista kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi, program inspiratif yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari kita semua. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai Nak, berbaktilah pada ayah dan ibumu. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Anam Ashari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.

0: Gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
1: Luar biasa, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sesuai dengan judul hari ini, yaitu Nak Berbaktilah Pada Ayah dan Ibumu, tidak sedikit ya Pak seorang anak yang kurang menghargai keberadaan orang tuanya, bahkan ketika mereka masih hidup, bukannya berbakti, malah bahkan menghubungi pun bisa jadi jarang gitu Pak. Barulah nanti penyesalan datang belakangan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana pandangan Islam Pak terkait hal ini? Silahkan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lisani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sampai dengan saat ini, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita dan melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan berkah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang anak, seberapapun usia kita, kita adalah seorang anak. Dan sampai kapanpun kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kita punya kewajiban untuk taat dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sampai kapanpun. Walaupun usia kita mungkin sudah tua, walaupun mungkin kita sudah punya keluarga, tetapi ketika kita masih memiliki orang tua, maka status kita pun masih sebagai seorang anak. Dan kita tetap masih punya kewajiban untuk berbakti, taat kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu, menyembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Ketika Allah memerintahkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, ibadah menyembah hanya kepada Allah, kemudian Allah sandingkan dengan kalimat wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsan. Beribadahlah, menyembahlah hanya kepada Allah. Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia, yang paling utama Allah menyebutkan adalah wabil walidaini ihsana, perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Maka nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semua, pesan untuk kita semuanya, nak, berbaktilah kepada ayah dan ibumu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan kita berbakti, taat kepada ayah dan ibu. Karena mereka terus menua dan mereka pasti akan meninggalkan kita. Maka berbaktilah kepada ayah dan ibu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu juga di dalam surat lain, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, yang sama persis dengan surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi, Allah menyandingkan antara menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, disandingkan dengan birrul walidain. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan, Tuhan mewajibkan bahwasanya alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah, menyembah melainkan hanya kepada Allah. Kemudian Allah juga mewajibkan yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dua ini bergandengan. Dan itu sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang anak sampai kapanpun. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang wajibnya kita sebagai seorang anak untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabba ila Allah, wahai Nabi, wahai Rasul, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian kila dikatakan, bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa ayyu?" Kemudian amalan apa lagi ya Rasul yang bisa disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah birrul walidain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua." Itu merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkuat firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Allah mewajibkan wa bil walidaini ihsana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempertegas bahwa itu adalah ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang disenangi, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, ridho Rabbi, ridhonya Allah ada di dalam fi ridhol walidi, di dalam ridhonya kedua orang tua. Allah akan ridho kepada kita ketika kedua orang tua kita juga ridho kepada kita, senang, tidak marah. Maka Allah juga akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, wasakhatur Rabbi dan murkanya Allah fi sakhatil walid. Murkanya Allah juga ada di dalam murkanya orang tua. Artinya ketika orang tua itu murka, ketika orang tua itu marah, maka Allah juga murka kepada kita. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seorang anak untuk berbakti birrul walidain sampai kapanpun. Tidak ada batasan waktu bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Para pendengarnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pesan yang sangat menarik, dan ini menjadi tamparan untuk kita semua yang menjadi seorang anak yang mungkin sudah menjadi dewasa, bahkan mungkin sudah punya keluarga. Terkadang banyak dari kita menyanyiakan orang tua kita, bahkan mungkin HP kita canggih, tapi kita jarang sekali menghubungi kedua orang tua kita. Ada kalanya nanti ketika mereka sudah tiada, nomor itu masih tersimpan rapi, tapi mereka tidak bisa menerima panggilan kita lagi. Maka bagaimana berusahanya kita agar kita selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita berusaha sekali untuk bagaimana berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Di dalam surat Al-Isra tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Nanti ada kalanya sampai masanya, imma yablughanna indakal kibar, nanti ada kalanya sampai di sisi kalian mereka dalam keadaan tua, ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau kedua-duanya dari orang tua. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala takul lahuma uff, fala takul lahuma, maka janganlah kalian berkata lahuma kepada keduanya uff, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan. Ini nasihat yang Allah sampaikan kepada kita adalah nanti ketika orang tua itu sudah menjadi renta, tua, renta, sepuh, pasti kita sudah beranjak dewasa. Ada kalanya mereka terlihat menjengkelkan, ada kalanya mereka kembali seperti anak-anak. Allah bilang, fala takul lahuma uff. Ketika kamu sudah menjadi dewasa dan orang tuamu menjadi tua, renta, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan pada hati kedua orang tua. Mengatakan kalimat uff saja itu tidak boleh. Allah mengharamkan, karena saking besarnya haknya seorang orang tua dari anak-anaknya. Kemudian Allah kemudian mengatakan, wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Jangan membentak mereka. Kata-kata yang tidak baik saja, yang menyakiti pada hati mereka, jangan sampai. Apalagi ini sampai suara kita jauh lebih besar, lebih keras dari mereka. Tapi terkadang dalam realitanya, kita sebagai seorang anak ketika sudah beranjak dewasa, justru suara kita kadang-kadang jauh lebih keras dari mereka. Itu menyakitkan untuk mereka. Makanya ada nasihat, nak, berbaktilah kepada ayah dan ibumu selagi masih ada waktu, sebelum kalian menyesal. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Apalagi ketika kita menjumpai masa tua mereka, yang seharusnya kita justru semakin meningkatkan bakti kita kepada mereka, jangan justru sebaliknya. Kadang suara kita jauh lebih keras dari mereka, kadang kita membentak mereka, kadang kita marah dengan mereka. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan, ridho Robbi fi ridhol walidi. Ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya orang tua. Wa sakhatur Robbi fi sakhatil walidi. Sebaliknya murkanya Allah itu ada di dalam murkanya orang tua. Maka kita berusaha bagaimana sebagai seorang anak ketika menjumpai masa tua mereka. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumu uff. Jangan katakan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Tapi waqul lahumu qawlan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang mulia. Perkataan-perkataan yang baik. Jadikan hati mereka itu ridho. Para mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya, kita ketika sudah menjadi dewasa, banyak dari kita yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mencari ma'isyah, sibuk dengan kehidupannya yang baru, dengan keluarga yang baru, sehingga orang tua kadang terlupakan. Berusahalah tetap birrul walidain sampai kapanpun, walaupun kita sudah memiliki keluarga baru, memiliki anak dan istri, tetap kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Seorang anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sampai kapanpun. Kita berusaha bagaimana agar orang tua kita bahagia di dunia. Kalaupun mungkin kita tidak bisa membahagiakan, tidak sempat kita membahagiakan kedua orang tua kita di dunia, maka mari kita beri mahkota orang tua kita di surga. Bagaimana caranya? Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang soleh dan solihat. Sehingga walaupun kita di dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka, kita bisa menjadikan mereka hidup bahagia di surga dengan kesolehan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka in qata'a anhu amaluhu, semua amalannya terputus. Illa min salasati asya, kecuali tiga, yaitu shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang kedua, au ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, atau anak sholih yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan itu akan terus menjadi kiriman pahala. Kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan akan menjadi kiriman pahala untuk kedua orang tua kita. Itulah menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, memberikan kebahagiaan untuk orang tua di surga. Walaupun mungkin ketika di dunia kita belum sempat memberikan kebahagiaan, tetapi kita terus mengirimkan pahala yang tanpa kita sadari dengan kesolehan kita. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man qara al Quran, barang siapa yang membaca Al Quran, wa amila bima fihi, dan ia mengamalkan apa yang ada di dalam Quran itu, ini menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh, saudara solehat, membaca Al-Quran, kemudian nu'amila bima fihi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, maka ulbisa walidahu, ulbisa, maka akan dipakaikan walidahu untuk kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Siapa yang di dunianya membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ulbisa walidahu tajan yaumal kiamat. Nanti di hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota, yang mana dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunia, yang mana cahayanya mahkota itu jauh lebih baik daripada cahayanya matahari ketika di dunia. Nah, ini usaha kita untuk birrul walidain. Walaupun di dunia mungkin kita tidak ada kesempatan untuk bisa membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada mereka, orang tua kita, tetapi kita bisa memberikan mahkota, mengirimkan pahala terus kepada kedua orang tua kita sampai kapanpun. Karena kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah terputus. Bahkan sampai mereka wafat pun kita tetap punya kewajiban birrul walidain. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, berbakti, taat kepada kedua orang tua kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga pendengar yang mengikuti dari awal ya Mutiara Pagi mengenai pembahasan hari ini bisa mempraktikkan apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Karena berbakti kepada orang tua itu bisa dibilang lifetime gitu loh, gak hanya ketika muda, tapi sampai kita berusia tua renta sekalipun kita tetap harus berbakti kepada mereka, baik ketika mereka masih hidup di dunia maupun ketika sudah meninggal dunia begitu, kita masih bisa mengirimkan doa kepada mereka. Dan Pak Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Kalau begitu pendengar, mari kita akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan. Siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya. Supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan, punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin, mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden terhormat.
3: Cari berita. Penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Warga desa Seberang, Kecamatan Sebatik Barat dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat, tanggal 25 September 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
2: Ada peraturan peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
2: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
1: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu, sekitar 9.000 penyandang disabilitas di Nunukan kini didata ulang agar bantuan dan kemudahan layanan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Kembali Salma Amin menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pemutahiran data penyandang disabilitas penting untuk memastikan layanan dan bantuan yang diberikan pemerintah sesuai kebutuhan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdan Nunukan Haji Muhammad Amin menyebutkan, kartu identitas disabilitas dapat menjadi jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan layanan, di antaranya akses diskon transportasi dan keringanan pajak kendaraan.
3: Alhamdulillah bisa terlaksana pendataan dan penerbitan kartu identitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan. Adapun target kita untuk pendataan hari ini adalah sekitar 100. 100 ini merupakan langkah awal. Insya Allah dengan kegiatan semacam ini akan menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan ke depan, dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa melakukan perencanaan yang lebih matang lagi ke depannya untuk program berkelanjutan ini.
1: Berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sekitar 9.000 warga di Kabupaten Nunukan tercatat sebagai penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas dengan kategori berat. Menurut Muhammad Amin, angka tersebut menunjukkan pentingnya pemutahiran data secara berkala, sebab data yang akurat akan memudahkan pemerintah menentukan bantuan dan layanan yang benar-benar dibutuhkan.
3: Jadi kartu identitas ini adalah merupakan jaminan kepada penyandang disabilitas terkait rencana baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha, dari baik BUMN, BUMD maupun lembaga-lembaga lainnya yang bisa memberikan kemudahan untuk bagi penyandang disabilitas.
1: Muhammad Amin menambahkan, program tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membuka akses terhadap layanan yang disediakan dunia usaha. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
5: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
6: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden terhormat.
5: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
7: Jadi saya sekarang Pak terlilit utang di bank, setiap bulan ditagih, apalah kecil. Saya yang pakai membayar, nah, tidak ada sudah kegiatan di sini. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari utang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan, Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
5: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
8: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim, jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya. Perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Di informasi lain, DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Kembali Ferry Herdiansah menurunkan laporannya.
5: Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan Rian Antoni mengatakan, pemerataan pembangunan tidak berarti setiap wilayah mendapatkan porsi pembangunan yang sama. Pemerintah perlu menilai kebutuhan berdasarkan berbagai aspek sebelum menetapkan prioritas.
9: Ya, kita paham bahwa adil itu bukan berarti sama proporsinya. Tetapi harapan kami sebagai wakil rakyat yang mana tentu kita betul-betul membawa suara rakyat dan keluhan rakyat.
5: Menurut Rian, penerapan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan tingkat urgensi setiap persoalan. Pemerintah juga perlu menginventarisasi kebutuhan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangannya.
9: Nah, menjadikan ini skala prioritas kan tentu dinilai dari berbagai aspek ya. Sehingga itu bisa dikategorikan prioritas berdasarkan juga tingkat urgensinya gitu.
5: Inventarisasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya melihat kebutuhan secara parsial. Pemerintah daerah diharapkan dapat melihat kebutuhan pembangunan secara lebih menyeluruh.
9: Nah, kita berharap bahwa pemerintah bisa kemudian menginventarisir itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada di pemerintahan ini, lalu kemudian secara bijak terlalu parsial gitulah.
5: Menurutnya, penyusunan prioritas juga perlu dilakukan secara objektif agar pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait BP3MI Kalimantan Utara gencarkan pemeriksaan identitas penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan guna mencegah keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara non-prosedural. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan pencegahan terhadap calon pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Malaysia bekerja tanpa dokumen resmi. Oleh sebab itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunontakan Nunukan. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, BP3MI bersama instansi terkait melaksanakan pencegahan terhadap warga negara Indonesia yang berasal dari luar Kabupaten Nunukan yang ingin menyeberang ke negara Malaysia melalui jalur non-prosedural.
11: Kurang lebih sebanyak 60 personil, baik dari BP3 maupun instansi lain untuk membantu kegiatan ini. Dengan harapan dengan kegiatan ini, masyarakat bisa tersampaikan informasi-informasi positif bahwa apabila ingin bekerja melalui jalur yang resmi, datanglah, ada disalurkan melalui BP3MI Kalimantan Utara.
10: Ia menegaskan jika para pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur tidak resmi, perlindungan yang diberikan kepada mereka tidak ada. Contohnya apabila mereka berada di negara penempatan di Malaysia, ketika terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, tidak ada perlindungan yang dapat diberikan.
11: Tidak ada perlindungan yang bisa diberikan, ataupun tidak ada BPJS ketenagakerjaan yang bisa diberikan kepada dia, sehingga santunannya tidak bisa diberikan kepada PMI yang lewat ataupun berangkat ke negara Malaysia melalui jalur yang tidak resmi.
10: Ia menambahkan, untuk pemeriksaan identitas terhadap penumpang yang tiba di Nunukan di luar dari Kalimantan Utara seperti dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur akan dilakukan pendalaman. Mereka datang ke Nunukan dalam rangka apa? Apakah kunjungan keluarga atau ingin ke Malaysia? Dalita Reri melaporkan.
0: Di informasi lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan menggelar Festival Bahasa Tidung, jenjang SD dan SMP mempertandingkan 4 kategori, meliputi lomba baca puisi, lomba dongeng, lomba pidato, serta lomba tembang lagu daerah. Laporan Mimin Muslimin.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu, program revitalisasi bahasa dan sastra daerah kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Ketenagaan Kurikulum Sastra dan Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Suryati, saat ditemui menjelaskan, festival tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa ibu yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan FTBI tingkat Kabupaten Nunukan mempertandingkan 4 kategori utama menggunakan full bahasa Tidung yang diikuti oleh pelajar jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data panitia, rincian partisipasi peserta meliputi 16 peserta lomba baca puisi, 14 peserta lomba dongeng, 8 peserta lomba pidato, serta 8 peserta lomba tembang lagu daerah. Rangkaian perlombaan tingkat kabupaten telah dimulai sejak Rabu kemarin dan langsung merampungkan 2 kategori lomba untuk jenjang SD.
13: Adapun bahasa yang dilombakan itu adalah bahasa Tidung. Kemudian kategori lombanya untuk tahun ini ada 4 kategori lomba, yaitu lomba baca puisi, pesertanya 16 orang, kemudian lomba dongeng 14 peserta, lomba pidato 8 peserta, kemudian lomba tembang lagu daerah 8 peserta.
12: Untuk juara pemenang dari hari pertama penyelenggaraan lomba baca puisi berbahasa Tidung, juara 1 Farhan Nur Adiarta dari SDN 001 Senenggaris, juara 2 Muhammad Ikrar Al-Haq dari SDN 007 Nunukan, juara 3 Dian Safira dari SDN 005 Nunukan Selatan.
13: Lomba puisi berbahasa Tidung itu juara satunya atas nama Farhan Nur Adiarta dari SD 01 Semenggaris.
12: Sementara untuk lomba dongeng berbahasa Tidung, juara 1 Mukmi Kumairah Madatila dari SDN 005 Nunukan, juara 2 Aisyah Ayu Lestari dari SDN 001 Semenggaris, juara 3 Nera Tamara dari SDN 008 Nunukan. Sementara pada hari kedua pelaksanaan, pada hari ini kegiatan tengah berfokus pada kelanjutan perlombaan kategori pidato dan tembang lagu daerah untuk jenjang SD dan SMP. Mimin Muslimin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pengembangan identitas dan kemasan produk menjadi perhatian tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan dalam upaya mendorong daya saing produk UMKM lokal. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
14: Pilihan branding dan packaging yang diinisiasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Nunukan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM lokal. Pelatihan ini berfokus pada pengembangan identitas dan kemasan produk agar lebih menarik untuk dipasarkan. Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan, Andi Anisa Mutia mengatakan, tampilan kemasan produk UMKM di Nunukan dinilai masih sederhana. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan kemasan bening tanpa identitas produk yang cukup menonjol. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pelaku UMKM karena kemasan merupakan salah satu hal yang pertama kali dilihat konsumen. Kemasan yang lebih menarik dan memiliki identitas produk dapat menjadi daya tarik awal bagi konsumen untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan.
15: Di luar daerah nih ya, di luar daerah mereka itu packagingnya sudah ada logo halalnya, terus mereka punya produk itu kayak makanannya itu tidak kelihatan dari luar. Nah, sedangkan kita di Kabupaten Nunukan, karena mungkin ya yang ada dan tersedia dan cepat mereka dapatkan itu kalau packaging yang plastik itu yang langsung dimasukkan tanpa harus dicetak.
14: Menurutnya, tampilan kemasan produk yang sederhana akan membuat konsumen kurang tertarik untuk membeli meski rasa produk yang ditawarkan berkualitas. Karena itu, kemasan produk menjadi faktor penting agar mendorong konsumen untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan pelaku usaha.
15: Saya harap nanti dengan adanya pelatihan ini, mereka punya produk itu seperti yang ada di daerah-daerah lain, sehingga kalau ada pameran atau ada bazar, kita bisa ikutkan dan bisa ikut bersaing. Jadi para konsumen lebih tertarik untuk membeli.
14: Ia menambahkan, pelatihan branding dan packaging juga sejalan dengan 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM. Dukungan tersebut dinilai tidak hanya berupa bantuan modal usaha, tetapi juga melalui pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Lanal Nunukan mewarnai peringatan HUT TNI ke-81 tahun dengan berbagai aksi sosial, mulai dari penyaluran sembako hingga bazar murah dengan harga lebih terjangkau untuk masyarakat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
16: Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan, memperingati HUT TNI ke-81 tahun dengan tema TNI Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, pemberian sembako, kemudian donor darah, cek kesehatan, serta bazar dengan 9 bahan pokok yang terjangkau harganya untuk masyarakat Nunukan.
17: Harapan ke depan sesuai dengan tema bahwa TNI akan kuat dalam rangka mendukung Indonesia maju, tentunya dengan kebersamaan TNI dan rakyat, kita optimis Indonesia akan kuat dan maju ke depannya. Untuk kegiatan bazar ini sendiri adalah salah satu bukti TNI dalam rangka hari ulang tahunnya, kita juga ikut menyediakan 9 bahan pokok yang terjangkau untuk masyarakat, di mana harganya pasti di bawah harga pasaran.
16: Ia juga menyampaikan adapun sembako yang tersedia seperti beras, telur ayam, garam, minyak goreng, gula, dan sirup.
17: Kalau totalnya tadi saya terima laporan untuk beras saja kita siapkan termasuk dari Kodim kurang lebih 8 ton. Kemudian untuk telur ada 400 rak piring. Kemudian untuk gula kurang lebih 2 ton, garam kurang lebih 200 kilo, kemudian sirup kurang lebih 400. Kemudian untuk tepung kurang lebih ada 2 tonan.
16: Sementara itu, Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri, Tony Prasetyo mengatakan, HUT TNI ke-81 tahun nanti akan diselenggarakan upacara di alun-alun Nunukan secara meriah dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan sebagai salah satu wujud daripada slogan pemerintah pusat bahwasanya negara akan berupaya hadir untuk rakyat hingga ke titik paling ujung perbatasan Indonesia dengan negara lain. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Warga desa seberang Kecamatan Batik Utara dilaporkan terlilit utang akibat belum terrealisasinya pembayaran ganti untung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggaradi, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, di mana pagi ini tampaknya cuacanya cukup mendung berawan ya, karena mataharinya juga belum muncul sampai hari ini, sampai waktu ini. Tapi semoga nanti kita bisa mendapatkan matahari yang cukup ya, sehingga kebutuhan tubuh kita akan vitamin D juga bisa terpenuhi. Kemudian untuk aktivitas yang memang Anda membutuhkan matahari juga bisa terpenuhi. Dan pendengar, untuk di Jumat pagi ini saya punya satu informasi untuk Anda, bahwa sekarang wajib halal tahap kedua itu akan menyasar obat dan barang guna pakai. Wakil Ketua Umum MUI M. Kholis Nafis mengatakan penerapan wajib halal tahap kedua akan menyasar produk obat dan barang guna pakai. Ia mengatakan ketentuan tersebut juga mencakup sejumlah produk yang digunakan masyarakat sehari-hari. Khalil mengatakan standar halal untuk setiap jenis produk dapat berbeda sesuai karakteristik dan penggunaannya. Ia menjelaskan penetapan halal dilakukan berdasarkan aspek keagamaan. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga berbagai produk yang beredar di masyarakat. Khalil mengatakan proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila produk tidak mengandung unsur yang dinyatakan najis. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami ketentuan sesuai jenis produk yang mereka hasilkan. Menurut Khalil, aspek halal juga perlu berjalan beriringan dengan pertimbangan kesehatan. Ia menilai produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat tidak cukup hanya memenuhi aspek keagamaan, tapi juga perlu memperhatikan kandungan dan keamanan produk. Ia mengatakan penerapan wajib halal tahap kedua juga berkaitan dengan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sosialisasi perlu dilakukan kepada pelaku usaha agar memahami mekanisme pemenuhan ketentuan halal. Sertifikasi halal ini diharapkan tidak dipandang sebagai beban administratif. Sertifikasi, kata Khalil, dapat memberikan nilai tambah bagi produk sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai produk yang dikonsumsi dan digunakan. Itu tadi informasinya pendengar mengenai wajib halal tahap kedua yang akan menyasar obat serta barang guna pakai. Semoga nanti dalam pelaksanaannya juga pelaku usaha dipermudah ya untuk melakukan sertifikasi halal ini. Semoga juga prosedurnya tidak berbelit-belit sehingga baik itu pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar itu tidak mengalami kesulitan atau kerepotan karena misalnya ada berlapis prosedur yang harus dilakukan di tempat yang tersebar misalnya berbeda-beda. Nah itu otomatis kan dia harus ke sana kemari ya untuk mengurusnya. Semoga nanti bisa diciptakan sistem yang lebih efisien lagi sehingga ketika pelaku usaha harus mengurus izin halal ini lebih mudah lagi prosesnya gitu. Misalnya di satu tempat atau seperti apa. Nanti kita tunggu lagi informasinya dari MUI ya mengenai mengenai wajib halal ini, mengenai wajib halal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan ya, karena masih akan ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan di Nunukan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Setia Radio Republik Indonesia.
1: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
6: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa, dan negara.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

0: 101 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini, edisi hari Jumat 25 September 2026. Dan untuk informasi selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas soal wajib halal, nah kali ini kita geser ya ke informasi mengenai hukum, pendengar, di mana mantan ketua Ombudsman dituntut 5,6 tahun penjara. Mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis lalu. Jaksa menilai Heri terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan suap untuk penerbitan dokumen maladministrasi. Selain pidana penjara, Jaksa membebankan denda kepada Heri sebesar 300 juta. Jaksa juga menuntut uang pengganti kepada Heri sebesar 4,19 miliar rupiah. Dan jika Heri tidak mampu membayar, akan diganti dengan pidana penjara 3 tahun. Itu tadi informasinya, pendengar, mengenai mantan ketua ombudsman yang dituntut 5,6 tahun penjara. Dan pendengar, jika Anda ingin mengetahui informasi update-nya lagi nanti atau ingin membaca informasi hukum lainnya, Anda bisa mendapatkan informasi hukum lebih lengkap di portal resmi kami rri.co.id. Di sini ada berita soal hukum, kemudian kriminalitas hingga anti korupsi juga sudah tersedia untuk Anda dan bisa Anda baca informasinya di laman resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju! Lawang pada orang, lawang!
2: Hei, hei, alo, hei, alo, alo, hei, alo, alo, bangun, alo, bangun, Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
2: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini kasih yang anak? So, lo mulai belat.
1: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa, so, anak ini kasih yang anak, eh? Bangun, Jo, so, molat ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lah kuat. Pakai acara apa saya bangun?
2: Udah,
1: jadi merdeka, no.
2: Eh, kasihan, eh. Lawak sekali jangan ngapain mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae, sekarang ngana angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jangan suka jebat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jebat terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan, no. Mar pahlawan kesiangan.
1: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
2: Eh, iyo so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Mohon maaf dang kakak, kita kok ini hari Senin terus.

Pendengar, dari informasi hukum kita beralih ke informasi mengenai keuangan, di mana Indonesia Hong Kong akan kerjasama sistem pembayaran lintas negara. Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR Code. Nota kesepahaman mengenai kerjasama tersebut sudah ditandatangani antara Bank Indonesia atau BI dan Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. Penandatanganan dilakukan di sela-sela pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI di Jakarta Kamis 24 September 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Destri Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority Eddie Yue. BI dan HKMA berkomitmen memperkuat hubungan bilateral serta membangun mekanisme kerjasama yang efektif, sehingga kerjasama pembayaran lintas tersebut bisa lebih cepat direalisasikan, lebih terjangkau, transparan, dan juga inklusif. Berdasarkan MOU tersebut, kedua pihak akan menyelenggarakan dialog terkait aspek teknis, operasional, dan regulasi yang relevan. Dan selain itu, pendengar, akan dilakukan penjajakan skema untuk memfasilitasi interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR Code di antara kedua wilayah. Selain dengan Hong Kong, BI juga memperluas kerjasama KRIS antar negara dengan Timor Leste, termasuk dengan India dan Arab Saudi yang juga sedang dalam tahap pembicaraan. Saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama KRIS antar negara dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Berdasarkan data BI, hingga Juli 2026, transaksi KRIS antar negara mencapai 25,67 juta transaksi dengan total nilai transaksi mencapai 7,63 triliun rupiah.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Satu nulukan.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini, dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari dunia olahraga, di mana bulu tangkis beregu putra persembahkan emas pertama Indonesia. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang, Kamis 24 September 2026. Kemenangan ini diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, dengan Daniel Martin dan Moh Zaki Ubaidillah. Tampil tanpa beban menjadi kunci Leo Daniel meraih kemenangan. Komunikasi yang baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2, dan tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri tumbang di awal. Itu tadi informasinya pendengar, sedikit update ya dari dunia bulu tangkis yang berlaga di Asian Games 2026. Dan mendengar, jika Anda juga ingin membaca informasi lainnya, baik itu seputar Asian Games 2026 atau terkait berita olahraga lainnya, misalnya sepak bola, kemudian ada juga tentang atlet panjat tebing dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan lebih lengkap di portal rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Anda bisa masuk ke rubrik olahraga, pendengar. Di sini sudah tersedia banyak sekali informasi terkait olahraga. Ada juga yang beritanya itu masih terkait olahraga tapi tidak benar-benar, misalnya soal scoring atau siapa pemainnya. Misalnya ini ada berita soal FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, warga pun diimbau hindari kawasan GBK. Nah, misalnya ada informasi-informasi yang masih terkait olahraga tapi juga penting untuk disimak. Silakan Anda bisa mengeksplor lebih lanjut dan lebih banyak lagi di laman rri.co.id di rubrik olahraga ya, untuk yang ingin mengikuti berita olahraga.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan keterampilan

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut. Kanal informasi

Pendengar Radio Republik Indonesia nundukkan sesaat lagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda laporan perkiraan cuaca untuk Kabupaten Nundukkan yang berlaku hari ini bersama BMKG. Nundukkan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Baik, Mbak.
0: Oke, silakan Mas Indra bisa menyampaikan laporan cuacanya di hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar Radio Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 25 September 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 98%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 hingga 6 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Girindra. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, itu tadi laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan ya, bersama Prakirawan Girindra Adi Wardana. Pendengar, Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca setiap harinya di RRI Nunukan dan juga bersama BMKG Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini, dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini dari wilayah Kabupaten Nunukan ya, di mana kucing merah endemik Kalimantan terekam di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kucing merah Catopuma badia, salah satu felida paling misterius dan terancam punah di dunia, dipastikan masih bertahan hidup di bentang alam Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM. Kepastian ini diketahui setelah satwa endemik Kalimantan tersebut berhasil terekam oleh kamera trap, serta disaksikan langsung oleh warga di sekitar kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Penemuan ini menjadi angin segar sekaligus pencapaian besar bagi dunia konservasi Indonesia, mengingat kucing merah sangat jarang menampakkan diri dan populasinya terus berkurang. Kepala Balai TNKM Seno Pramudito S. Hood MA mengatakan bahwa keberadaan predator pemalu ini terus dipantau secara ketat. Berdasarkan catatan historis Balai TNKM, satwa ini pertama kali teridentifikasi di kawasan tersebut pada tahun 2003. Setelah itu jejaknya sempat menjadi teka-teki sebelum akhirnya kembali terdeteksi pada tahun 2023 dan laporan paling mutakhir pada 2025. Jejak kucing merah ini tersebar di beberapa titik strategis bentang alam TNKM yang meliputi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Di Malinau, laporan keberadaannya terdeteksi di wilayah Bahau dan Mentarang. Sementara di Nunukan, petugas lapangan bahkan berhasil mengabadikan momen langka tersebut dalam bentuk rekaman video di wilayah Krayan pada tahun 2023. Kepala Resort Mentarang Tubu, Mahfuat, menjelaskan bahwa timnya memasang kamera trap sejak awal September 2025 dan baru mengambilnya kembali pada Agustus 2026. Target operasi ini sangat spesifik ya, pendengar, yaitu untuk memantau macan dahan dan kucing merah di wilayah kerja mereka. Kemudian keberhasilan mendokumentasikan kembali kucing merah ini bukan sekedar catatan statistik keanekaragaman hayati. Ini adalah alarm bahwa kelangsungan hidup mereka kini berada di tangan manusia. Balai TNKM menegaskan bahwa perlindungan satwa endemik tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa peran aktif masyarakat lokal yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Wah, keren banget ya, ini ada kucing merah yang terdeteksi ya, terekam di Taman Nasional Kayan Mentarang. Nah, kalau Anda penasaran nih, seperti apa sih bentuk kucingnya, kemudian kepo, pengen tahu gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat juga di laman kami ya, di rri.co.id. Anda bisa pakai filter daerah, filter wilayah. Jadi di kiri atas itu ada icon berbentuk seperti peta. Ketika Anda klik, nanti Anda akan disuguhkan berbagai pilihan wilayah yang bisa Anda pilih. Mulai dari pusat pemberitaan ya, itu di Jakarta, dan berita yang disajikan itu secara menyeluruh. Kemudian nanti Anda bisa memilih wilayah Nunukan, sehingga berita yang muncul di beranda Anda isinya berita dari Nunukan. Nah, di situ nanti Anda bisa klik di rubrik berita, kemudian masuk ke regional. Nah, muncullah berbagai informasi khusus regional Kabupaten Nunukan, termasuk soal kucing merah ini. Dan pendengar, itu tadi infonya dari wilayah Nunukan. Mungkin ada yang nanti penasaran juga ya, update informasi dari daerah lain seperti apa sih, dari daerah luar Nunukan atau mungkin dari luar Indonesia tuh ada berita apa sih? Nah, biar Anda tidak penasaran, nanti pada pukul 8 akan kami hadirkan untuk Anda ya, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi nanti pada pukul 8 kami hadirkan Warta Berita Sentral untuk Anda.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau bahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, karena riset gambut diperlukan.